16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini, ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Es abadi di Puncak Jaya Papua saat ini berada di titik paling kritis dalam sejarah. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa tutupan es di satu-satunya puncak bersalju Indonesia ini terus menyusut drastis dan terancam hilang total pada akhir tahun 2026 akibat pemanasan global dan fenomena El Nino. Dan kehilangan ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah. Bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.

0: Pak Ardasena, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Mas Rudi.
0: Iya, temuan terbaru BMKG terkait dengan ancaman hilangnya es di Papua atau di es abadi Papua bagaimana nih Pak?
1: Iya, terima kasih. Sebenarnya BMKG sudah memonitor pengurangan dari glasier di Puncak Jaya dengan pengamatan yang sistematis sejak tahun 2010. Menanamkan alat-alat monitoring berupa panjang-panjang tiang sejak tahun 2010.
0: Okay.
1: Pada saat itu kedalamannya masih sekitar 32 meter dan sekarang tinggal sedikit, tinggal 4 meter.
0: 4 meter itu ketebalan maksudnya Pak ya?
1: Ketebalannya, betul.
0: Oke, okay. Iya, silakan Pak.
1: Pengurangannya sebenarnya juga cukup drastis. Dari sejak tahun 1850-an hingga sekarang itu pengurangannya sudah lebih dari 99%. Dan pemantauan kami di akhir tahun 2025 kemarin itu luasnya hanya tinggal 0,16 km persegi, Mas Rudi.
0: Ya, artinya sejak 2010 itu apakah BMKG melihat percepatan pencairan yang cukup cepat, cukup ekstrim, Pak?
1: Ya, betul. Sejak tahun 2010 kami memang melakukan pengamatan. Pencairannya kan terjadi secara perlahan dan gradual sejak tahun 1850-an ya, sejak era revolusi industri. Namun sejak periode akselerasi perubahan iklim setelah tahun 1950-1960-an dengan pemanasan global, tentunya pencairan dari glasier di Puncak Papua ini juga semakin terakselerasi.
0: Faktor penyebab utama pencairan yang begitu cepat di es abadi Papua ini apa, Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya adalah perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan belakangan suhu permukaan di Puncak Jaya tersebut sudah di atas titik beku atau di atas 0 derajat, sehingga secara otomatis secara perlahan dia mencair. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat episode El Nino ekstrim seperti tahun 2015, lalu juga tahun 2019 dan 2023, itu biasanya suhu di sekitar Pasifik Barat termasuk Papua juga meningkat. Dan kejadian El Nino tersebut juga turut mengakselerasi pencairan dari glasier di Puncak Jaya. Lalu faktor yang satunya, karena kita juga satu paket dengan pemanasan global tersebut, lebih banyak terjatuhnya hujan di Puncak Jaya dibandingkan dengan salju gitu ya. Itu yang menyebabkan semakin cepatnya menipisnya glasier di Puncak Jaya, Mas Rudi.
0: Jadi beberapa fenomena El Nino ini mempercepat pencairan di abadi Papua ini Pak ya, Puncak Jaya ya?
1: Betul.
0: Baik.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Mendengar lagu dari Kalimantan Selatan ini, Wulan, kakak jadi ingatan mengantarkan kita untuk tiba pada pukul 31 menit dari pukul 11 saat ini ya. Aduh, ini tandanya sepertinya kurang asupan. Ya, ngomong-ngomong soal asupan, bagaimana dengan Anda? Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, dan segala aktivitas sampai saat ini bisa terselenggara lancar. Dinamika pasti ada, tidak bisa lurus-lurus saja ya, namanya hidup gitu ya, ada aja. Kadang abu-abu, kadang penuh warna, dan bahkan ada hari dimana kita kayak ngerasa gelap banget hari ini. Ya, tapi itulah dinamika hidup ya. Harus terus kita jalani, harus terus kita lalui, tentu saja dengan doa dan segenap ketabahan hati. Nah, pendengar, untuk lagu-lagu Banjar ini, lagu-lagu Kalimantan Selatan ini masih akan menemani perjalanan kita sampai setengah putaran lagi untuk menantikan dinamika olahraga pukul 12 dari Pro 3 Jakarta, yang dimana nanti kami juga akan jeda dengan kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Untuk cuaca hari ini Kota Tarakan bagaimana keseluruhan? Kalau untuk kawasan Kampung 4 ini cuacanya bisa dibilang enak ya, nggak terik, enggak hujan ya. Dibilang mendung juga enggak mendung banget, tapi yang jelas tidak terlalu panas terik ya. Tapi entah nanti. Karena nih makin lama juga kayaknya bakal makin terang ya di luar sana. Ya, apapun itu, sekali lagi aktivitas memang harus tetap terus terselenggara, apalagi yang kaitannya dengan tanggung jawab ya, yang kaitannya dengan pekerjaan yang memang harus diselesaikan. Tadi sudah ada Wulan dengan kakak jadi ingatan. Nah, kita ke Rosi dulu. Rosi akan bersama kita dengan Baras Kuning. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa. Sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Pendengar Pandang Arum, Emilia Agus mengakhiri perjalanan kita dalam lagu-lagu tradisional dan budaya yang pada siang hari ini kami pilihkan dari lagu-lagu khas Kalimantan Selatan. Untuk selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026.

Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah Perdana Menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3.9 untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brazil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang

Ya, dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-79.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

AC lainnya pendengar Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger-Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Arena Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.

0: intinya alhamdulillah rabbil alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini.
3: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Tiga perak dan tiga medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NBC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NBC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
4: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insyaallah nanti lolos.
3: Sementara itu, Leani Ratriyoktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi WWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
5: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhusus khususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
3: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar selamat siang, kembali bersama kami Pro Satria RRI Tarakan setelah tuntas dengan dinamika olahraga dan lagu selingan akan kembali mengunjungi ruang dengar 97,9 MHz untuk menantikan pukul 13 saatnya berita Pak Guntaka yang akan hadir menjumpai Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk gak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi siar Senin 6 Juli 2026. Dan berita ini dapat Anda dengar

0: saksikan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, DPRD Kaltara meminta SPMB jalur prestasi non-akademik dievaluasi total. Laporan Rajab Syah.
1: Legitimasi atau keabsahan dari sertifikat yang mereka dapatkan. Kita minta untuk dilakukan verifikasi ulang.
2: Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Utara tahun ini menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kaltara. Meski secara umum dinilai berjalan sesuai prosedur, sejumlah persoalan krusial di lapangan memicu kritik dari masyarakat. Salah satu yang paling disorot adalah munculnya fenomena dugaan sertifikat palsu atau prestasi tempel pada jalur prestasi non-akademik. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfa, menegaskan khusus di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Tarakan ada dua aduan utama dari masyarakat. Pertama, terkait isu adanya oknum yang memberikan garansi atau jaminan kelulusan bagi calon siswa tertentu. Kedua, adanya kecurigaan masyarakat mengenai keabsahan sertifikat prestasi non-akademik yang diajukan oleh sejumlah pendaftar. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, bobot nilai jalur prestasi non-akademik yang mencapai 30% terbilang sangat tinggi. Akibatnya ada celah di mana anak yang memiliki nilai rapor atau tes kemampuan akademik TKA bagus bisa kalah bersaing dengan pendaftar yang menggunakan sertifikat non-akademik seperti olahraga dan kesenian.
1: Kaitan SMA 1 yaitu ada aduan masyarakat kait pada masa tunggu ini ada yang menggaransi masuk. Dan menurut kami, kami tanyakan langsung bahwa itu tidak akan terjadi. Yang kedua adalah keterkaitan kepada, kalau bahasa kami itu prestasi tempel ya. Jadi ada masyarakat yang mempertanyakan tentang legitimasi atau keabsahan dari sertifikat yang mereka dapatkan. Kita minta untuk dilakukan verifikasi ulang.
2: Di sisi lain, persoalan berbeda terjadi di SMA Negeri 1 Malinau dan SMA Unggulan di Kabupaten Tanah Tidung. Syamsuddin menjelaskan bahwa keluhan masyarakat di dua wilayah tersebut lebih dipicu oleh minimnya sosialisasi terkait regulasi baru. Masyarakat setempat masih menganggap aturan SPMB sama dengan tahun lalu. Akibatnya banyak warga lokal yang rumahnya dekat dengan sekolah merasa protes karena kalah bersaing dengan pendaftar dari jarak yang lebih jauh. Guna membenahi kekurangan dan celah yang masih tampak, DPRD Kaltara berencana menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara dan Panitia SPMB. DPRD Kaltara berharap ke depan seluruh informasi mengenai SPMB dapat terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada lagi penumpukan pendaftar hanya di sekolah-sekolah tertentu seperti SMA Negeri 1 Tarakan, sementara sekolah lain justru kekurangan kuota siswa. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Irau Tengkayu ke-15 Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi leluhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara.
3: Alhamdulillah itu sudah masuk dalam 100 event Arisma event Nusantara.
4: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan akan terus mempertahankan Festival Budaya Irau Tengkayu agar tetap masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Kemenpar RI. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan Festival Budaya Irau Tengkayu telah 5 kali secara berturut-turut masuk dalam kalender KEN Kemenpar RI. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi Kota Tarakan.
3: Sejak tahun 2019 kita 6 yang dilaksanakan setiap tahun. Dan alhamdulillah itu sudah masuk dalam 100 event Karisma Event Nusantara yang kelima kali. Tapi insya Allah minimal 100 tetap akan kami pertahankan.
4: Hairul menjelaskan, untuk mempertahankan agar Irau Tengkayu terus masuk dalam kalender KEN Kemenpar RI, tentunya Pemkot Tarakan siap menggelar Festival Budaya Irau Tengkayu setiap tahun. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mengikuti Berita Paguntaka. Siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pemkot Tarakan akan terus mempertahankan Festival Budaya Irau Tengkayu tetap masuk dalam kalender event Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata. Laporan Setia Widadi.
5: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara,
6: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi menyampaikan, festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
5: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
6: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara, pemerintah kota Tarakan memastikan Irau Tengkayu dilaksanakan setiap tahun.
7: Ini dulu dilaksanakan 2 tahun sekali, sejak tahun 2019 kita announce ini dilaksanakan setiap tahun.
8: Pemerintah kota Pemkot Tarakan pastikan Irau Tengkayu tetap akan dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah mendukung budaya Ulun Pagun di Tarakan. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan Festival Budaya Irau Tengkayu setiap tahunnya. Hairul mengungkapkan Irau Tengkayu masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN, sehingga Tarakan patut berbangga diri karena Festival Budaya Kebanggaan Masyarakat Ulun Pagun sudah dikenal di Indonesia dan mancanegara.
7: Tahunnya uang pun harus tetap jalan, kita patungan ya. Harus jalan tak? Ini dulu dilaksanakan 2 tahun sekali, sejak tahun 2019 kita announce ini dilaksanakan setiap tahun. Dan bangunan itu sudah masuk galak KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara.
8: Ia menegaskan dengan Irau Tengkayu dampak positif yang bisa diperoleh adalah perputaran ekonomi usaha mikro kecil menengah atau UMKM serta pengembangan pariwisata di Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri Berita Paguntaka siang ini, berikut sari berita. DPRD Kaltara meminta SPMB jalur prestasi non-akademik dievaluasi total. Pemkot Tarakan akan terus mempertahankan Festival Budaya Irau Tengkayu tetap masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata. Saya Ervi Febrianti, selamat siang, sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntaka.

Pendengar, terima kasih Anda telah menyimak jalannya Berita Paguntaka untuk siang hari ini, edisi 6 Juli 2026. Berita akan Anda ikuti kembali pada esok hari pada waktu yang sama. Sementara untuk pagi hari, Anda bisa mengikuti sesi Berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita berlanjut untuk menantikan Pro Dangdut pada pukul 13.30 nanti. Akan hadir lagu selingan dan juga info siang untuk Anda menemani perjalanan siang kita. Dari Francis Landong featuring Judika, Putus atau Terus?

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13.30 saat ini, selamat siang. Di luar sana sudah terik kembali ya. Ya begitulah suasana siang Tarakan seperti biasa ya, makin hari makin panas. Jadi jangan lupa untuk kesehatan dijaga supaya enggak gampang dehidrasi. Jangan lupa untuk selalu mencukupi kebutuhan air minum ya. Air minumnya bukan air soda, apalagi air yang manis-manis itu ya, tapi lebih kepada air putih, air bening ya. Supaya tubuhnya tetap terhidrasi. Dan tahu tidak sih kalau cuaca terlalu panas atau suhu panas itu akan rentan membuat kita lebih sering sakit kepala. Nah, jadi kalau saat ini sudah tanda-tanda kok kayaknya mau sakit kepala nih ya, itu mungkin bisa jadi kurang minum. Jadi jus ya, minum air putih ya, air bening, jangan air soda, apalagi air kemasan ya, yang tentu saja tinggi gula. Nah, pendengar, ini sudah saatnya untuk kami membuka kebersamaan di Prodangdut ya. Tidak hanya melalui line telepon, nanti Anda bisa hubungi di 082153209845, tapi juga Anda bisa bersama kami di TikTok kita RRI Tarakan. Nanti kita akan live di sana nanti ya. Yuk kita minum-minum dulu lah ya. Nanti kita buka kebersamaan di situ. Boleh, silakan ya, untuk kita sapa-sapa keluarga, sahabat, teman, kerabat ya, dan juga merequest lagu pilihan. Sekiranya nanti itu bisa dipenuhi, pasti diputarkan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan. Rangkaian program kita masih terus berlanjut, dan saat ini di Prodangdut kami hadirkan dulu beberapa lagu pembuka ya. Kali ini dari Dua Unyu-Unyu dengan E. Masbullah.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu demi lagu yang kami hadirkan ini sudah diawali tadi dengan dua unyu-unyu, Emas Buloh, dan selanjutnya juga ada Kristina Pelangi Tujuh Warna, dan ada Anis Fitria, Saat Ini Diam Bukan Tak Tahu. Sebelumnya Sharmila dari Ashraf juga sudah bergabung bersama kita. Nah, pendengar, kami juga sudah membuka kebersamaan di live TikTok kita ya. Silahkan kunjungi kami di TikTok RRI Tarakan. Untuk bergabung bersama di sini, silahkan untuk salam sapa untuk kepada semua keluarga, sahabat, teman ya. Kami tunggu Anda di live TikTok kita RRI Tarakan. Saat ini Anis Fitria Diam Bukan Tak Tahu. Kami antarkan dulu ke ruang dengar Anda untuk menantikan request-request nanti yang akan kita terima ya, baik melalui line telepon 0821-5320-9845 atau juga untuk Anda yang ada di live TikTok kita. Silakan semuanya, selamat siang, selamat bergabung bersama kami, Pro Dangdut Pro 1 RRI Tarakan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Tarakan. Lagu yang baru saja Anda nikmati tadi adalah Kodrat dari Megi Z, ya. Saya juga menjumpai Anda nih di live TikTok. Jadi kalau mau soan ke sini silahkan kunjungi TikToknya RRI Tarakan. Cari aja di situ RRI Tarakan, nanti dapat, yuk gabung ya. Nah, setelah Megi Z dengan Kodrat, ada beberapa lagu yang sudah menunggu. Jadi menyapa juga untuk warga Kota Tarakan dan sekitarnya, warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, juga seluruh Indonesia yang dapat menjangkau siaran kami baik melalui akses audio streaming rri.co.id, juga yang ada di aplikasi RRI Digital, ya. Oke, selanjutnya ini ada Sonia dari Abim Ngesti. Yuk kita dengarkan sama-sama.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi sejengkal tanah dari Irfan Mansyur S yang sudah menghibur kita di kesempatan saat ini 20 menit beranjak dari pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Jadi untuk Anda semua yang sudah kembali menekuni aktivitas pekerjaannya, sehat-sehat dan semangat ya, karena ada tanggung jawab yang mesti dituntaskan. Menjaga kesehatan itu lebih gampang sebenarnya ya, daripada nanti kita merawat sehat, karena sampai sekarang yang namanya lebih murah menjaga kesehatan daripada berobat gitu ya, itu masih relate. Jadi makan dengan asupan nutrisi yang teratur, jangan lupa cukupi cairan tubuh ya, dan satu lagi, banyak-banyak pikiran yang positif aja. Jangan terlalu banyak overthinking, jangan suka emosi ya, karena semua itu bisa mempengaruhi kondisi fisik. Mental dan fisik itu bersinergi. Jadi kalau mentalnya enggak beres, nanti fisiknya ikut. Begitupun fisiknya ya. Kalau fisiknya ada gangguan, nanti mentalnya juga ikut down ya. Jadi seimbangkan semuanya. Saya tetap temani Anda di Pro Dangdut ya. Kali ini ada Arafik dengan Tak Berdaya.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Okay?

Iya, pendengar dimanapun Anda berada. Ini dia tadi Johnny Iskandar, Secangkir Kopi, menemani perjalanan kita yang masih terus melaju sampai saat ini di menit ke-38 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Selamat siang semua. Cuaca di luar sana cerah ya. Mudah-mudahan secara itu juga kondisi hati, kondisi jiwa, kondisi mental Anda semua. Banyak pekerjaan itu memang santapan hari-hari ya. Tapi saya yakin, saya percaya setiap dari Anda itu adalah pejuang. Setiap manusia itu pejuang. Kita lahir dari rahim ibu aja kan kita sudah berjuang gitu ya. Dan setiap waktu sudah terlewati dengan segala rupa-rupa masalah, sudah aman terlewati, itu artinya kita pejuang, kita bisa mengatasi itu semua. Jadi hari ini kalau ada hal-hal yang di luar harapan, hal-hal yang di luar keinginan, ya itulah dinamika hidup ya kan. Sabarin aja tapi tetap ikhtiar untuk besok-besok kita coba lagi nih supaya bisa berhasil ya. Manusia itu pejuang, esensi pejuang, ya pejuang ya, akan selalu memperjuangkan dan mudah-mudahan akan berhasil gitu. Jadi tidak ada hasil yang akan mengkhianati usaha, yang penting terus bersabar tapi tetap juga berusaha ya. Saya terus dukung Anda, RRI juga temani Anda, terus menjadi kanal informasi dan inspirasi bagi Anda semua. Setelah Johnny Iskandar dengan Secangkir Kopi, nanti akan hadir Kabut Biru ya dari Maggie.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya.

Pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Lagu demi lagu yang sudah kami hadirkan ini tibalah pada cincin putih Caca Handika. Dan ada sekitar dua lagu lagi yang tersisa untuk kami hadirkan dalam kemasan Prodangdut ya, yang sudah di request tadi oleh teman-teman kita di live TikTok. Dan ini sebenarnya sudah saat dimana saya harus pamit, mohon undur diri ya. Jadi terima kasih kebersamaannya pendengar dimana saja Anda berada. Mohon maklum apabila ada kekurangan atau kesalahan selama saya menemani Anda. Saya Arfi Febrianti, mohon undur diri, tetap semangat, tetap bahagia, dan ciptakan bahagia dimanapun Anda berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya hari ini bisa menikmati hari yang menyenangkan. Bye-bye.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, sore-sore enaknya ngapain ya? Iya, benar banget. Paling pas untuk nemanin waktu santai Anda di Pro 1 Tarakan. Ya, senang sekali saya Reni Oktavia bisa kembali hadir di ruang dengar Anda di Tarakan sore ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Sampai jam 8 malam nanti, saya akan menemani waktu Anda pulang kerja, waktu Anda santai, waktu Anda berkumpul bersama keluarga dengan info-info update, obrolan-obrolan menarik juga, dan pastinya lagu-lagu pilihan yang bikin sore hari Anda makin adem walaupun di luar cuacanya terik sekali ya. Ya, untuk Anda yang lagi di jalan juga utamakan keselamatan. Dan inilah Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan awali kebersamaan sore ini dengan satu lagu dari miliknya Doni Maula featuring Sheila Dara. Tapi saya tidak ngajak Anda malas ya, karena judulnya Malas.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

dari Abdul and the COVID Theory dengan happy ending. Pasti pengennya kayak gitu ya. Okay. Pasti harapan dari setiap kita, setiap rencana yang sudah dijalankan, setiap mimpi yang sudah diimpikan, ini semoga happy ending, semoga tercapai, rencana lancar gitu ya. Oke deh, semoga hari Senin ini membawa keberkahan, membawa kebahagiaan untuk kita semua. Ya, sama seperti informasi yang satu ini, di mana tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Ya, prestasi ini diperoleh dari nomor speed perseorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusuma Dewi, ya, ini kembali menjadi juara pada seri Krakow. Indonesia masih akan bertanding pada nomor speed relay putra dan putri. Oke, itu dia pendengar, membawa peraihan yang baik untuk Indonesia. 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Informasi ini dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: koleksi dari musik kimia dan bernyanyilah. Tadi satu lagu juga dari dia dengan aku. Ya, selamat sore untuk Anda yang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk pulang walaupun belum jam pulang. Iya deh, tetap semangat aja ya, semoga energinya masih cukup ya hingga akhir masa tugas nanti ya. Sekarang pukul 15:37 waktu Indonesia Tengah. Informasi juga untuk Anda umat muslim yang berada di Tarakan dan sekitarnya, kumandang azan asar jatuh pada pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Ya, mendengar update masalah apa ya kira-kira? Oke, Piala Dunia 2026. Oke, Tanjung Verde ya. Ini nama yang begitu asing buat saya, tapi cukup menjadi buah bibir ya. Perbincangan setelah tersingkir dari Piala Dunia, karena ketika itu Tanjung VRD cukup dramatis ya. Dramatis ketika bertemu dengan Argentina di babak 32 besar. Namun kegagalan melangkah ke babak 16 besar tidak mengurangi kebanggaan masyarakat Tanjung Verde terhadap tim nasional mereka. Setibanya di tanah air, The Blue Shark ya disambut bak pahlawan setelah mengukir sejarah perdana di Piala Dunia 2026. Melansir AP News, kepulangan timnas Tanjung Verde bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Negara tersebut pada Minggu 5 Juli 2026. Ribuan warga memadati jalanan untuk menyambut para pemain yang baru kembali dari Amerika Serikat. Dan perjalanan Tanjung Verde di Piala Dunia memang telah berakhir setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Namun penampilan mereka meninggalkan kesan yang mendalam. Nah, bagi Anda juga yang merupakan saksi perjuangan Tanjung Verde melawan Argentina, pasti juga tepuk tangan begitu ya untuk mereka. Walaupun kalah, tetap ada perjuangan ya di pertandingan malam itu. Baik pendengar, dari Tanjung Verde kita beralih untuk update hasil Piala Dunia di mana Inggris tundukkan Meksiko 3-2. Wah, selamat nih untuk pendukung Inggris ya. Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar dan bermain di Stadion Azteca Senin 6 Juli. The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Ya, pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan stadion. Dan setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Luar biasa ya, ini juga hasilnya 3-2, selisih sedikit saja atau selisih tipis ya. Tapi yang pasti tiket berikutnya sudah dipegang Inggris. Kita nantikan saja ya bagaimana untuk perjuangan Inggris melaju ke babak berikutnya. Dan nantinya pendengar pada pukul 3 dini hari ya, pada hari Selasa, ini juga pertandingan yang sangat dinantikan antara Portugal melawan Spanyol. Siapa yang Anda jagokan? Ya, kita dengarkan saja ya. Dini hari nanti pukul 3 di Pro 1 dan juga di Pro 3. Baik, pendengar, nantinya juga berbagai informasi-informasi masih dapat kami hadirkan untuk Anda. Pukul 15:40 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan bersama ya untuk kumandang azan asar wilayah Tarakan dan sekitarnya pada pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Whoa! Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
3: Hey, bersiaplah.
2: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Koleksi dari Alexa, satu yang terpenting dan satu koleksi dari Segara, Senandung Mutiara. Ya, Segara nama lengkapnya itu Segara Banyu Bening. Penyanyi dan juga penulis lagu Indonesia, lahir pada 11 Desember 1989. Nah, ternyata Segara ini adalah putra bungsu dari musisi legendaris Indonesia. Yap, Ebit GAD. Baik. Ya, itu dia pendengar ya, koleksi dari Segara dengan Senandung Mutiara. Pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Hati-hati di jalan untuk Anda yang

sudah berada di jalan OTW pulang. Selamat sampai di tujuan ya. Yang pasti harus hati-hati, harus tetap konsentrasi, harus fokus mengendarai kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4-nya. Kembali informasi kami hadirkan, pendengar, OJK mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan meminta pelaku jasa keuangan memberikan data yang akurat. Masyarakat diminta mewaspadai oknum yang mengaku sebagai petugas sensus dengan selalu memverifikasi identitasnya. POJK nomor 6 tahun 2026 diterbitkan untuk melindungi masyarakat dari resiko rekomendasi keuangan yang menyesatkan di media sosial. Ya, jadi itu untuk penyelenggaraan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik BPS ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK turut mendukung pelaksanaannya, dan yang pasti masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan identitas petugas sensus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman rri.go.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Koleksi dari Rizky Dilaga featuring Dudi Oris, Rindukan Senyumanmu. Ya, ini sekaligus mengingatkan kita untuk selalu senyum ya, apalagi ketika mengawali hari. Yang pasti ini salah satu afirmasi positif ya. Jadi bisa seharian lebih banyak positifnya, lebih banyak senengnya, jadi menjalani hari dengan perasaan yang bahagia, optimis ya. Baik pendengar, pukul 16 lebih 13 menit masih ada sajian lagu-lagu dan juga berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nantinya pada pukul 17 Anda akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, yang dapat Anda saksikan juga secara langsung di YouTube RRI Tarakan Official. Satu informasi pendengar dari laman rri.co.id, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM terus memperkuat kapasitas laboratorium nasional melalui pengembangan infrastruktur dan perluasan kerjasama internasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengakuan global terhadap hasil pengujian laboratorium, sekaligus menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pengembangan laboratorium akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan pendanaan dari Asian Development Bank, dan penguatan itu tidak hanya berfokus di Jakarta, tapi juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Ya, itu dia pendengar ya. Salah satu cara BPOM untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan memperluas jejaring laboratorium global. Ya, informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menemukan spesies baru katak semak di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Spesies ini diberi nama Pilautus chandrageni dan menambah daftar kekayaan hayati amfibi endemik di Pulau Jawa. Penemuan ini merupakan hasil penelitian tim Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN yang dipimpin Alamsyah Elang Nusa Herlambang. Penelitian dilakukan melalui survei lapangan intensif di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017 hingga 2025. Tim peneliti juga melakukan kajian terhadap koleksi spesimen yang tersimpan di Museum Zoologicum Bogoriense atau MZB, Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN. Dan hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan dalam jurnal internasional Zootaxa volume 5768 edisi Maret 2026. Dan berdasarkan hasil penelitian, Pilautus chandrageni diketahui memiliki distribusi yang sangat terbatas di lereng Gunung Merapi. Kekayaan spesies Indonesia dinilai masih terus terungkap melalui berbagai penelitian ilmiah yang berkelanjutan. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman rri.go.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Pendengar Pro 1 tarakan, ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026 dinilai berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan dan mengganggu produksi pangan nasional. Program optimalisasi lahan atau OPLA dinilai jauh lebih efisien dibandingkan cetak sawah karena memanfaatkan lahan pertanian yang sudah tersedia. Di tengah ancaman Godzilla El Nino, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan tambahan produksi pangan yang maksimal. Optimalisasi lahan jauh lebih efisien karena memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada. Ya, hal ini dikatakan anggota Komisi 4 DPR RI, Slamet, yang meminta pemerintah menyusun APBN 2027 dengan mengutamakan program pertanian. Menurut Slamet, setiap anggaran negara harus mampu menghasilkan peningkatan produksi pangan secara maksimal di tengah ancaman perubahan iklim. Program optimalisasi lahan dinilainya jauh lebih efisien dibandingkan cetak sawah karena memanfaatkan lahan pertanian yang sudah tersedia. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana,
0: yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 Tarakan, masih di 97,9 MHz atau 99,9 MHz bagi Anda yang berada di kawasan Bulungan. Dan ada juga yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pendengar, maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di Indonesia mendapat sorotan tajam DPR RI. Penyebaran LGBT tersebut dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu mempengaruhi ketahanan nasional. Sarul juga mengaitkan pandangannya dengan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025 sampai 2029. Regulasi tersebut mengelompokkan ancaman terhadap negara menjadi ancaman militer, non-militer, dan ancaman hibrida. Pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama. Ya, untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Senin, 6 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, Kota Tepian, ada rekan saya Ria Arda di sana. Selamat sore, Mbak Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Niar.
0: Ya, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Kabar saya dan kawan-kawan baik, cuaca cukup cerah dan menyenangkan senjanya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Mbak Ria, info apa yang akan disampaikan?
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tengah mempercepat modernisasi pertanian untuk dongkrak produksi padi, rekan Niar.
0: Baik, silakan Ria Arda, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Mendengar, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian di Kalimantan Timur untuk meningkatkan produksi padi. Berbagai program disiapkan agar daerah mampu memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan beras.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kementerian Pertanian terus mempercepat berbagai program strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain mengoptimalkan lahan sawah yang telah ada, pemerintah juga menerapkan teknologi budidaya baru agar hasil panen petani meningkat tanpa harus bergantung pada pembukaan lahan secara besar-besaran. Salah satu langkah yang dilakukan melalui program optimalisasi lahan atau OPLA yang telah mencakup hampir 14.000 hektar di 6 kabupaten dan kota. Selain itu, program cetak sawah rakyat juga telah memasuki masa tanam di sejumlah wilayah, sementara metode padi tanam hemat air super atau PMAAS mulai diterapkan secara bertahap di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan pemerintah telah menyiapkan ribuan hektar lahan untuk mendukung peningkatan produksi melalui berbagai program tersebut.
2: Kalau untuk yang tanam serempak ini sebetulnya memang diarahkan kepada lahan-lahan yang telah dilakukan optimalisasi lahan. Kalau di Kaltim ada kurang lebih 13.973 hektar yang tersebar di 6 kabupaten kota. Samarinda termasuk yang teralokasikan kurang lebih 440 hektar dan ada 2 brigade pangan yang terbentuk. Salah satunya di Makroman, sambutan Makroman, dan satunya ada di Lempake. Kemudian untuk cetak sawah sendiri yang sudah masuk ke masa penanaman itu kita ada di angka kurang lebih 1.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten kota.
1: Selain memperluas area tanam, pemerintah juga mulai menerapkan metode PMAAS sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas padi. Melalui metode ini, pola budidaya diubah agar hasil panen yang selama ini rata-rata hanya mencapai 3,5 hingga 4 ton per hektar dapat meningkat secara signifikan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan penerapan metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi padi menjadi lebih dari 6 hingga 7 ton per hektar, bahkan berpotensi mencapai 10 ton apabila diterapkan sesuai standar budidaya.
3: Kedepannya itu kita akan mengembangkan sistem pertanian yang namanya adalah PMAAS, tadi saya jelaskan itu. Nah itu adalah teknologi pertanian untuk mempercepat atau meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Nah kemudian di Kalimantan Timur ini tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa kita akan mendapat target itu adalah kurang lebih 7.000. Nah 7.000 itu kita akan breakdown ke seluruh penyuluh yang ada di Kalimantan Timur ini. Jumlah penyuluh yang ada di Kalimantan Timur kurang lebih 682 orang.
1: Menurut Ahmad Suban, keberhasilan program sangat bergantung pada pendampingan penyuluh pertanian di lapangan, agar petani mampu menerapkan pola tanam dan teknologi baru secara tepat. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan perluasan lahan karena mampu meningkatkan hasil panen dari sawah yang sudah ada. Pemerintah berharap modernisasi pertanian melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru, dan penerapan metode PMAAS dapat memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. RRI Samarinda, Nesurpula, melaporkan.
0: Rekan ya, demikian tadi laporan dari reporter di sekolah, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya. Niar Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Reni Oktavia. Selamat sore, Reni.
1: Sore,
0: apa kabar?
1: Sore Niar. Alhamdulillah kabar sehat dengan cuaca yang cukup cerah di Kota Tarakan.
0: Ya, sama Banjarmasin juga sangat cerah sekali. Baik, Reni, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait Festival Irau Tengkayu ke-15 Tarakan sebagai momentum pelestarian budaya dan pendorong pariwisata Kaltara.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Niar, pendengar dan juga pemirsa, Festival Irau Tengkayu ke-15 di Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
3: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi menyampaikan, festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
2: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
3: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih Reni Oktavia dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama di Lintas Banjar Mas. Di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa wilayah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra menjelaskan, kondisi Kalsel saat ini belum memenuhi syarat menetapkan status siaga darurat karena hujan masih turun di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD tidak ingin menunggu hingga risiko meningkat. Kesiapan personil, peralatan, dan mekanisme penanganan mulai diperkuat agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan rakor untuk menghadapi ancaman karhutla.
2: Ya, memang pada sampai saat dengan saat ini masih karhutla memang terjadi, cuman memang skalanya masih kecil ya. Ini masih bisa diatasi dengan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kalimantan Selatan. Sehingga memang saat ini kami fokus kepada peningkatan kesiapsiagaan.
1: Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau karhutla, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Provinsi Kalsel terus memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Patilah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menghadapi potensi karhutla tahun ini.
3: Ini berkaitan dengan upaya kita dalam melakukan pencegahan. Tadi dalam sambutan juga Pak Gubernur telah mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi situasi saat ini, bukan hanya kita memiliki sarana prasarana, tapi juga SDM kita juga harus menjadi kompetensi dan profesional.
1: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkuat alasan belum ditetapkannya status siaga darurat karhutla di Kalsel. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga 30 Juni 2026, sebagian besar wilayah Kalsel masih berada pada kategori sangat pendek, yakni baru mengalami 1 hingga 5 hari tanpa hujan. BMKG juga mencatat sejumlah daerah masih menerima hujan hingga pembaruan data dilakukan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel ya. Halo, selamat sore Angel, apa kabarnya Nunukan?
1: Ya, halo, selamat sore juga Mbak Niar, kabar baik. Nunukan sore hari ini agak mendung nih.
0: Iya, mendung tak berarti hujan ya Angel.
1: Iya.
0: Baik, informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan sediakan 3 miliar rupiah kredit UMKM dengan bunga 0%.
0: Silakan Angel, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank.
3: Karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan, seperti itu. Khawatirnya ada yang beranggapan itu tidak dikembalikan gitu kan.
2: Mardiana menjelaskan penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan.
3: Jadi kalau NIB-nya baru terbit, kemudian di lampiran tidak tercantum lama berusaha, berarti dia harus mengurus keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa saya NIB-nya baru terbit tapi usaha saya sudah lama begitu.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan akhiri lintas Banjar Nusantaraya. Kami ajak Anda menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Kabar semuanya ada di sini, baik semua nih. Dan cuaca cukup terik sekali nih untuk lari sore. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama, Banjarmasin juga demikian.
1: Baik.
0: Informasi apa yang akan disampaikan Adi Putra?
1: Ada informasi terkait makan bergizi gratis di Palangkaraya resmi dilaksanakan dukung pemenuhan gizi anak sekolah nih Mbak Nia.
0: MBG, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Pro kontra ya memang pasti ada, karena semua siswa pasti punya selera yang berbeda. Kita ada 300 siswa, otomatis 300 lidah.
3: Program makan bergizi gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pelaksanaan program MBG ini juga menyasar sejumlah sekolah dengan penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Kehadiran MBG diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Dini, menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyediaan makanan hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Setiap menu yang disajikan disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu atau perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2: MBG yang dikasih ke kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang sangat senang sekali ada. Dari hasil pantauan kita, memang ada sebagian anak yang mengatakan MBG itu kurang enak. Kenapa? Karena rasanya, Bu. Karena dari setelah kita lihat dan kita rasakan ya memang karena mungkin ya penyedap tambahan rasa dan sebagainya itu disesuaikan dengan gizi, mungkin dengan kondisi anak, sehingga rasanya tidak sama dengan rasa yang di rumah. Jadi ada yang menurut mereka itu hambar, kemudian tampilannya tidak menarik dan sebagainya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menyampaikan pihaknya ikut serta memberikan dukungan atas berjalannya program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto ini.
4: MBG itu wilayahnya BGM. Ada. Cuma edukasi kita kan satu aja, agar makanan yang dikonsumsi itu aman untuk semua orang, anak kita, cucu kita, warga kita memenuhi standar. Tadi sebelah bahan baku, tolong dong, bahan baku yang segar, daging yang segar, sayur yang segar. Yang kedua, air jangan sampai dimencret, muntah, tolong dong airnya memenuhi standar, misalnya air yang bebas esensial koli kan.
3: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik pelaksanaan program MBG karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Selain memberikan dampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyediaan bahan pangan dari daerah. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Palangkaraya akan terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah pun berharap sinergi seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan program sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikianlah program Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, Senior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Anda baru saja ikuti Lintas Banjar Nusantara yang hadir setiap Senin hingga Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kembali bersama saya, Reni Oktavia di Tarakan sore ini. Kami masih akan hadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan serta acara-acara menarik yang bisa Anda ikuti hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Tarakan, masih di Tarakan sore ini. Edisi 6 Juli 2026, pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, mungkin bagi Anda yang baru saja tiba di rumah, mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan kami informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya hari ini pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sembari menantikan kumandang azan maghrib, kami hadirkan sajian lagu-lagu religi dan juga pengajian ayat suci Al-Quran dalam Voice of Islam.

satu tarakan lagu dari Medina, Innallaha Ma'ana featuring Umi Pipik dan Rianho dengan Asmaul Husna. Pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Voice of Islam, selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Mulk oleh Muzammil Hasbullah. Jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya hari ini pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Tarakan, masih di Tarakan sore ini pukul 18.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi juga untuk kumandang azan Isya hari ini pukul 19.41 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Apa sih beda jam dan pukul?
1: Kita sering bingung menggunakan kata jam dan pukul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu. Misal, konser itu akan dimulai pukul 8 malam. Sedangkan jam berarti durasi atau jangka waktu tertentu. Misalnya, Ria latihan yoga selama 2 jam sehari. Kasus yang sering kita temui adalah penggunaan kata jam untuk menggantikan pukul. Misalnya, jam 4 sore, padahal yang benar adalah pukul 4 sore. Kata pukul dirasa terlalu formal dan kaku. Ditambah lagi, kita sudah terbiasa menggunakan kata jam daripada pukul. Kebiasaan memang sulit diubah, namun kita dapat memulainya dengan menyadari bahwa jam dan pukul memiliki makna yang berbeda.

koleksi dari Cindy Bernadette ingin kumiliki. Ada juga koleksi dari James Wong, hadir untuk mencinta. Ya, yang pasti Pro 1 masih hadir menemani Anda hingga tutup siaran kami nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ya, jangan lewatkan ya pertandingan hebat di Piala Dunia FIFA 2026 nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah, antara Portugal melawan Spanyol. Anda bisa mendengarkan secara langsung di Pro 1 dan juga di program 3 Radio Republik Indonesia. Waduh, ini pertandingan yang luar biasa ya. Saya juga menantikan ini, Portugal melawan Spanyol. Nah, Anda menjagokan yang mana? Baik, pendengar, yang pasti pukul 3 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan juga ya siaran langsungnya. Oke, informasi dari laman rri.co.id di mana kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 Jakarta 2026 secara resmi dimulai pada hari Minggu 5 Juli 2026 dengan upacara pembukaan. Upacara ditujukan untuk menyambut 329 petinju dari 20 federasi nasional ke Indonesia untuk kejuaraan tingkat benua ini. Ya, pada acara pembukaan, upacara dimeriahkan dengan tarian modern, tari saman, dan juga tari lenong. Nah, itu dia ya. Jadi upacara ini menandai dimulainya kompetisi yang mempertemukan para atlet, pelatih, ofisial, dan pejabat penting untuk merayakan generasi penerus tinju. Dan kompetisi dimulai pada Minggu sore dengan 7 pertandingan penyisihan putri di kategori berat 45 sampai 48 kg, kemudian 51 kg dan 54 kg. Serangkaian pertandingan yang kompetitif tersaji saat para atlet pertama memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Oke, informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Pendengar Pro 1 Tarakan, pukul 19.17 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi dari laman rri.co.id, di mana DPR RI memfasilitasi dialog bersama perwakilan TikTok China, TikTok Indonesia, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mendengarkan penjelasan langsung mengenai isu pemutusan hubungan kerja yang viral di media sosial. Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui internal mobility dengan program kompensasi bagi yang memilih keluar. TikTok dan Tokopedia Group sedang melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia sebagai bagian dari program penataan tenaga kerja. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya, dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Dian Pramana Putra featuring Danila Singgah di Hati dan Dito Bramantio Melayang. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Tarakan sore ini. Jelang pukul 20 masih ada beberapa informasi dan juga lagu pilihan untuk Anda. Dan pendengar, IHSG ditutup menguat sebesar 40,29 poin atau 0,69% ke level 5.916,07 pada perdagangan Senin 6 Juli 2026. Sebanyak 386 saham menguat, 242 saham melemah, dan 155 saham stagnan dengan volume perdagangan mencapai 19,74 miliar saham dan nilai transaksi sekitar 9,41 triliun rupiah. Pelaku pasar mencermati arus dana asing, pergerakan nilai tukar rupiah, dan sentimen global termasuk ekspektasi penundaan kenaikan suku bunga oleh The Fed. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Tarakan. Dan di penghujung Tarakan sore ini, saya Reina Octavia pamit ya dari ruang dengar Anda, namun masih ada rangkaian acara yang bisa Anda ikuti di Pro 1 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita sekaligus membuka rangkaian Tarakan malam ini. Nantinya akan dipandu oleh Regita Bayu. Tetap setia bersama kami pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumuda.

0: untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
2: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
4: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusuf. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
3: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
5: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
5: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
6: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
0: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
6: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
1: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
6: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
7: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
6: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
8: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
6: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
10: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
9: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
10: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
11: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
10: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Yang sekarang sedang dilakukan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
13: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Prambanan Jazz Festival Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
12: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
13: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang kedepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon yang net.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat malam mendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi di antaranya akan kami hadirkan mini drama pada pukul 21 serta Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan dengan jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan ya untuk menemani di malam hari Anda di edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini mendengar, kita akan kembali dengarkan lagu dari Mawar Dhiong featuring dengan Julian Jacob dengan Heartbeat. Selamat mendengarkan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya memfasilitasi dialog isu pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan TikTok. Langkah tersebut dilakukan setelah DPR RI menerima berbagai masukan dan isu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dasko menjelaskan DPR RI mengundang perwakilan TikTok di Tiongkok, TikTok Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia serta Menteri Ketenagakerjaan. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan mengenai isu yang berkembang. Presiden Direktur PT Tokopedia Stephanie Susilo mengatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Menurutnya perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group. Stephanie juga menjelaskan dalam program penataan tersebut terdapat pekerja yang memilih mengambil paket kompensasi. Sebagian lainnya memilih bekerja di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Untuk informasi lainnya, pendengar, Anda dapat juga mengakses ke laman kami di rri.co.id. Dan untuk lagu berikutnya, pendengar, akan kami hadirkan dari Abi Rama dengan Terasa Nyaman.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Abdul and the Coffee Theory dengan Beauty Is You. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kami hadirkan satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Singaraja dengan judul Cahaya di Balik Siaran Bola. Selamat menikmati.

0: 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, Nak, sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul ya?
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Satu lagu dari miliknya Ekotis dengan Selinganmu. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi berikutnya di mana Wamenak ninjau renovasi madrasah dan pastikan peningkatan mutu pendidikan. Wakil Menteri Agama atau Wamenak Romo Muhammad Syafi'i menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sarana pendidikan madrasah melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC. Ini yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Wamenak, program tersebut bertujuan menghadirkan lingkungan belajar yang lebih layak, nyaman, dan representatif bagi peserta didik. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target, Wamenak meninjau progres renovasi dan rehabilitasi MTS Negeri 9 Cirebon. Ia mengatakan keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tapi juga dari manfaat yang dirasakan warga madrasah. Wamenak menegaskan setiap anggaran negara harus menghasilkan bangunan yang berkualitas. Karena itu, seluruh proses pembangunan harus dilaksanakan sesuai ketentuan teknis dan menghasilkan fasilitas yang layak dimanfaatkan. Ia menyebut progres renovasi di MTS Negeri 9 Cirebon secara umum berjalan baik, namun masih terdapat sejumlah pekerjaan penyempurnaan, seperti pemasangan pintu, jendela, serta penataan area pasca pembangunan. Penyempurnaan tersebut akan dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum agar hasil pembangunan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan itu, Wamenak mengapresiasi kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan yang tetap mengawal proses renovasi meski berlangsung pada masa libur sekolah. Menurutnya, komitmen seluruh warga madrasah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan selama proses pembangunan berlangsung. Wamenak juga menegaskan Kementerian Agama akan terus mendampingi madrasah selama pelaksanaan program. Apabila terdapat kendala yang mempengaruhi layanan pendidikan, pihak madrasah diminta segera berkoordinasi melalui kantor Kementerian Agama sesuai mekanisme yang berlaku. Selain memastikan kualitas pembangunan, Wamenak mengajak seluruh warga madrasah membudayakan semangat gotong royong untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan lingkungan sekolah agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Komitmen tersebut tercermin dalam praktik baik pelaksanaan SPMB di jenjang SLBN, SMAN, dan SMKN di Kota Padang, Sumatera Barat. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Mutakin. Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin 6 Juli 2006, yang mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Ia menilai ketika informasi disampaikan secara terbuka, pelayanan diberikan tanpa diskriminasi, serta setiap keluarga memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya, maka SPMB menjadi fondasi awal dalam pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang adil, akuntabel, dan berkualitas. Sementara itu, guru SMK 6 Padang yang juga panitia SPMB, Anissa Fitria, mengatakan sekolah berupaya memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, sekaligus mendampingi calon murid yang masih memerlukan arahan dalam menentukan pilihan konsentrasi kalian. Menurut Anissa, secara administratif pelaksanaan SPMB di SMK 6 Padang berjalan lancar. Namun tantangan yang masih dihadapi adalah membantu calon murid yang masih ragu menentukan pilihan di antara dua konsentrasi keahlian yang telah mereka cantumkan dalam formulir pendaftaran. Kemendikdasmen berharap praktik baik pelaksanaan SPMB di berbagai daerah dapat terus diperluas sehingga seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas melalui proses penerimaan yang transparan, ramah, dan berkeadilan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

mengantarkan kita pada pukul 22 lewat 1 menit. Yang artinya kita akan melanjutkan program kita berikutnya itu Ruang Rindu, di mana Ruang Rindu malam hari ini akan menghadirkan lagu mancanegara di era 2000-an ya, hingga 2011-2012 ya. Dalam list kami ada Katy Perry, kemudian ada Lady Gaga, ada Miley Cyrus, kemudian ada Rihanna, Jessie J, kemudian ada Gucci, Ken, Jason Mraz, Jet, Codeline, dan juga Michael Bublé. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi mengenai musisi-musisi tersebut. Dan langsung saja mendengar, kita akan dengarkan lagu dari Katy Perry dengan Roar.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia

sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Lady Gaga dengan Bad Romance. Mendengar baru saja berlalu dari ruang dengaran, dan juga di belakangnya tadi ada Katy Perry dengan Rose ya. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Lady Gaga atau yang bernama lengkap Stephanie Joan Angelica Germanotta, yang lahir pada 28 Maret 1986. Dikenal secara profesional atau bernama panggung sebagai Lady Gaga, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris berkebangsaan Amerika Serikat. Ia dikenal karena karyanya yang tidak konvensional dan provokatif, serta eksperimen visualnya. Lady Gaga mulai tampil ketika remaja, bernyanyi di klub-klub dan berakting di pertunjukan sekolah. Ia belajar di Collaborative Arts Project 21 melalui The School of the Arts New York University sebelum keluar untuk mengejar karir musik. Setelah Def Jam Record membatalkan kontraknya, Gaga bekerja sebagai seorang penulis lagu untuk Sony ATV Music Publishing, yang mana Akon membantunya untuk dikontrak di sebuah kontrak gabungan dengan Interscope Record dan perusahaan rekaman Akon bernama Conlife Distribution pada tahun 2007. Ia dimulai dikenal pada tahun berikutnya dengan album debutnya, rekaman bernuansa electropop The Fame, dan single nomor 1 seperti Just Dance dan juga Poker Face. EP selanjutnya The Fame Monster pada tahun 2009 menghasilkan single seperti Bad Romance, Telepon, dan Alejandro juga mendapatkan kesuksesan. Album penuh kedua Gaga berjudul Born This Way di tahun 2011 mengeksplor electronic rock dan technopop. Album ini memecahki Billboard 200 Amerika Serikat dan terjual lebih dari 1 juta eksemplar di negara tersebut dalam minggu pertama. Lagu dari album dengan judul yang sama, title track, menjadi penjualan lagu tercepat di iTunes Store dengan lebih dari 1 juta unggahan kurang dari seminggu. Gaga masukkan EDM ke dalam album studio ketiganya, yaitu Art Pop, di tahun 2013 yang berada di nomor 1 di Amerika Serikat dan menghasilkan single seperti Applause. Album jazz kolaborasinya bersama dengan Tony Bennett berjudul Cheek to Cheek, dan album studio kelima yang terinspirasi dari soft rock genre di tahun 2016 juga mencaki tangga album di Amerika Serikat. Selama periode ini Gaga juga terjun ke dunia acting, memainkan peran utama di serial mini berjudul American Horror Story, yaitu Hotel, di tahun 2015-2016 yang membuatnya menangkan sebuah Golden Globe Award, dan film drama musik romantis A Star Is Born di tahun 2018. Ia juga berkontribusi di lagu latar film ini yang membuatnya menjadi wanita satu-satunya yang punya 5 album Amerika Serikat nomor 1 bertahun 2010-an. Single utama film Shallow muncaki tangga lagu di 7 negara dan telah dinominasikan di beberapa penghargaan. Telah menjual sebanyak 27 juta album dan 146 juta single per Januari 2016. Gaga menjadi salah satu artis musik dengan penjualan terbaik dalam sejarah. Penghargaannya termasuk beberapa Guinness World Record, 6 Grammy dan 3 Brit Award, dan sebuah penghargaan dari Songwriters Hall of Fame dan Council of Fashion Designer of America. Gaga pernah dinobatkan menjadi Artist of the Year Billboard dan masuk ke dalam daftar terkuat dan penghasilan oleh Forbes. Ia berada di posisi keempat di VH1 daftar wanita terbaik di musik pada tahun 2012, berada di peringkat kedua dalam pilihan pembaca tahun 2011 atas orang yang paling berpengaruh dalam 10 tahun terakhir oleh majalah Time, dan dinobatkan sebagai Woman of the Year pada tahun 2015 oleh Billboard. Kemudian dikenal atas filantropi dan kegiatan sosialnya, dan atas organisasi nirlabanya Born This Way Foundation, dan fokus mempromosikan pemberdayaan kaum muda dan melawan perundungan. Dan Ahmad Fajruddin adalah penggemar nomor 1 beliau. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman Wikipedia. Dan selanjutnya ada lagu dari Miley Cyrus dengan Wrecking Ball.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Everybody's changing. Pendengar dari Ken menemani kita di ruang rindu tentunya malam hari ini pada pukul 22 lewat 37 menit. Dan tadi di belakangnya ada Goce dengan Somebody That I Used To Know ya. Dan kita akan membahas sedikit mengenai Ken ya. Adalah band alternatif rock asal Battle East Sussex, Inggris yang dibentuk pada tahun 1995. Mereka sangat terkenal karena keunikan instrumennya di awal karir, terutama pada dua album pertama mereka, di mana mereka tidak menggunakan gitar elektrik sama sekali, melainkan menjadikan piano sebagai instrumen utamanya. Dan Ken terdiri dari Tom Chaplin sebagai vokalis utama, suara yang jernih dan melengking menjadi ciri khasnya. Kemudian Tim Rice Oxley sebagai pianis, keyboardist dan juga pencipta lagu utama. Kemudian ada Richard Hughes sebagai drummer dan juga Jesse Quinn sebagai pemain bass yang bergabung secara resmi pada tahun 2011. Ken meraih kesuksesan global lewat debut mereka dengan album Hopes and Fears di tahun 2004. Album ini meledak di pasaran, memenangkan Brit Award dan menjadi salah satu album terlaris dalam sejarah musik Inggris. Beberapa lagu hits terbesar mereka dari album tersebut, di antaranya itu Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, lagu mereka yang paling ikonik dan banyak di cover oleh penyanyi lain, kemudian ada Isn't It Any Wonder, dan juga Bad Shape. Gaya musik Ken sering dikategorikan sebagai piano rock atau pop rock dan indie rock karena mengandalkan piano yang megah dan vokal yang emosional. Musik mereka seringkali dibanding-bandingkan dengan band seperti Coldplay dan juga Travis di era awal 2000-an. Setelah sempat vakum pada tahun 2013 karena Tom Chaplin fokus pada pemulihan kecanduan zat terlarang dan proyek solo, mereka akhirnya kembali bersatu pada tahun 2019 dan merilis album kelima mereka yang berjudul Cause and Effect. Nah, itu dia mendengar informasi singkat mengenai Ken ya. Dan selanjutnya ada lagu yang tidak kalah menariknya, itu dari Jason Mraz dengan I'm Yours.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Suku Dani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

kebakaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan.

pemanasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Quick rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu berjudul Persembahanku, satu buah lagu keroncong yang akan menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita pada Tarakan malam hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rigita Bayu pamit, dan setelah ini kami ajak Anda untuk mengikuti atau bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk menantikan pertandingan Piala Dunia pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan antara Portugal berhadapan dengan Spanyol. Terima kasih, saya Rigita Bayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batu bara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi

kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub BRI Super League Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendaratkan bek sayap Pratama Arhan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menjelaskan kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Aku sih lebih asik menggambar.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
4: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
5: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
6: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
3: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
7: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi

0: jaringan berita nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau

Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Mendengar dari Serius Bandung 19 Oktober mengakhiri perjalanan kita dalam musik dan info pagi ini. Dan sudah saatnya kita untuk menuju program berikutnya, Berita Kaltara.

0: ke depan adalah bagaimana kita memperkuat strategi promosi agar event ini semakin dikenal.
1: Kita minta juga dari DPRD Malinau untuk memberikan fasilitas berupa base atau apa memperjuangkan.
2: Pada penguatan kapasitas kepala sekolah, pada transformasi kepemimpinan.
3: Selamat pagi, inilah berita Kaltara Selasa 7 Juli 2026 yang dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan baru menjaring 170 dari kuota 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Calon murid baru ini direkrut melalui skema penjangkauan yang dilakukan tim dari Kementerian Sosial.
4: Sampai saat ini masih tetap penjangkauan karena kita kan bukan pendaftaran, Pak ya. Kita penjangkauan. Dan itu dijangkau langsung dari tim Dinas Sosial.
5: Proses penjaringan calon murid baru untuk Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan terus bergerak dinamis. Berbeda dengan sekolah reguler yang menggunakan sistem penerimaan murid baru, SPMB, Sekolah Rakyat menerapkan sistem penjangkauan langsung ke lapangan. Hingga saat ini, tim dari Kementerian Sosial telah berhasil menjaring 170 calon siswa. Wakil Kepala Sekolah Rakyat Bidang Kesiswaan, Susana Ines Ritan, menjelaskan bahwa sistem penerimaan ini melibatkan penuh pihak Kementerian Sosial melalui tim program Keluarga Harapan atau PKH. Langkah ini diambil demi memastikan bantuan pendidikan jatuh ke tangan yang tepat.
4: Sampai saat ini masih tetap penjangkauan karena kita kan bukan pendaftaran, Pak ya. Kita penjangkauan dan itu dijangkau langsung dari tim Dinas Sosial. Jadi Dinas Sosial itu ada timnya misalnya PKH. Nah, itu yang membantu menjangkau siswa-siswanya.
6: Dari DTSN itu, yang peserta didik yang dijangkau itu adalah desil 1 dan desil 2. Kalau untuk saat ini, yang dijangkau itu 170. Cuman kita tidak tahu, mungkin akan bertambah, Pak. Karena kan masih tetap dijangkau sampai nantinya akan dilaksanakan MPLS itu.
5: Dari target kuota yang ditetapkan sebanyak 270 siswa, yang nantinya dibagi rata masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, jumlah yang terkumpul saat ini baru menyentuh 170 anak. Mengingat masih ada kekurangan kuota sekitar 98 siswa, Susana menegaskan bahwa proses penjangkauan di lapangan akan terus dilakukan oleh tim dari Kementerian Sosial hingga menjelang pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS. Ketika ditanya mengenai kendala spesifik dari hasil penjangkauan di lapangan, Susana menyerahkan sepenuhnya dari tim Kementerian Sosial. Sementara itu, tahun ajaran baru nanti membawa penyegaran bagi Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan. Jika pada periode sebelumnya, sekolah ini hanya mengakomodir jenjang SD dan SMP, kini jenjang SMA resmi dibuka dengan kuota siswa 90 orang. Proses MPLS nantinya juga akan direncanakan serentak ketiga jenjang tersebut. Meski teknis pelaksananya akan dipisah berdasarkan tingkatan sekolah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mendorong peningkatan strategi promosi kreatif guna mendongkrak sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM serta ekonomi kreatif di Kota Tarakan.
0: Tantangan ke depan adalah bagaimana kita memperkuat strategi promosi agar event ini semakin dikenal luas.
7: Promosi strategis diharapkan mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan secara berkelanjutan yang diharapkan dalam promosikan Festival Irau Tengkayu ke-15. Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar, Raden Wisnu Sindu Tristo, menegaskan tantangan utama daerah saat ini adalah membangun cerita yang kuat dan otentik atau strategi storytelling kepada publik. Melalui sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, pemanfaatan platform digital harus dioptimalkan ke depannya.
0: Ibu dan Bapak, tantangan ke depan adalah bagaimana kita memperkuat strategi promosi agar event ini semakin dikenal luas. Promosi bukan hanya soal publikasi, Ibu dan Bapak, tapi tentang bagaimana kita mengembangkan dan membangun cerita yang kuat dan autentik yang dapat menarik rasa keingintahuan wisatawan. Dengan adanya yang sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku wisata, dan dengan ide-ide promosi yang kreatif dan pemanfaatan platform digital ke depannya.
7: Ia menambahkan penguatan narasi promosi dan adopsi teknologi ini diyakini akan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya dalam memperluas pasar produk kreatif lokal kebanggaan daerah. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Festival Irau Tengkayu ke-15 di Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kaltara.
8: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
7: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi

0: Hutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
1: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setiawiyadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, serta YouTube channel RRI Tarakan Official. Kita menuju Kabupaten Malinau, polemik penerimaan siswa baru di Malinau, Aliansi Orang Tua Murid bersama LSM Persadaku mendatangi DPRD Kabupaten Malinau mengajukan 5 tuntutan terkait pelaksanaan SPMB 2026.
3: Kita minta juga dari DPRD Malinau untuk memberikan fasilitas berupa base atau apa, memperjuangkan itu untuk mereka yang tidak keterima ini dan terpaksa sekolah jauh karena kesalahan sistem atau kurang optimalnya sistem yang SPMB ini.
4: Aliansi Orang Tua Murid dan LSM Persadaku membawa 5 tuntutan terkait polemik jalur domisili SPMB yang menyebabkan sekitar 25 calon siswa gagal masuk SMA Negeri 1 Malinau dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Malinau pada Senin 6 Juli 2026. Mewakili masa aksi, Wakil Ketua Umum LSM Persadaku, Joko Supriyadi, mengatakan 2 tuntutan utama menyangkut transparansi hasil seleksi dan pendampingan warga saat persoalan ini dibawa ke RDP lanjutan di tingkat provinsi.
3: Pertama, bagaimana DPRD Malinau itu memfasilitasi untuk transparansi dan hari ini sudah dilakukan. Nanti kemudian akan kita lanjutkan ke provinsi untuk RDP. Yang kedua, kita minta juga kepada DPRD Malinau untuk memfasilitasi, mendampingi RDP di provinsi. Terus kemudian kita minta juga dari DPRD Malinau untuk memberikan fasilitas berupa base atau apa, memperjuangkan itu untuk mereka yang tidak keterima ini dan terpaksa sekolah jauh karena kesalahan sistem atau kurang optimalnya sistem yang SPMB ini.
4: Aliansi juga menuntut pendataan menyeluruh terhadap siswa yang terdampak termasuk yang berisiko putus sekolah. Tuntutan terakhir menyangkut dugaan intimidasi terhadap salah satu pendamping warga dari LSM yang diminta ditelusuri oleh Badan Kehormatan DPRD. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Bilung Ajang, mengatakan seluruh aspirasi warga sudah diterima secara kelembagaan.
5: Tapi ada kendala yang memang menurut saya ini kebijakan aturan yang dari pemerintah pusat yang memang dari sekolah juga tidak bisa juga melanggar itu seperti itu. Artinya aturannya, aturan regulasi yang sudah ada, juknis yang ada ini mereka jalankan. Ya, beberapa waktu lalu pimpinan DPR ini juga sudah ke Kementerian Dalam Negeri, ya, ke Kementerian Pendidikan menyampaikan persoalan ini juga karena ini bukan persoalan baru di Malinau.
4: Selain itu ada sekitar 7 anak Malinau yang hingga kini belum mendapat sekolah dan menurutnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk segera memfasilitasi solusi. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guna mendukung 5 program unggulan daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Malinau menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah.
6: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang visioner dan adaptif.
7: Kepala BKPP Kabupaten Malinau, Mac Hendry, SPD MSI, pada Senin 6 Juli 2026 menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah diikuti sebanyak 172 kepala sekolah yang terdiri dari 33 kepala TK, 101 kepala SD, dan 38 kepala SMP se-Kabupaten Malinau yang digelar secara bertahap mulai tanggal 6 hingga 18 Juli 2026 yang dipusatkan di Gedung Diklat Kabupaten Malinau. Pelaksanaan dibagi menjadi 4 angkatan secara berurutan agar materi dapat diserap secara maksimal.
6: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang visioner dan adaptif, mengimplementasikan transformasi kepemimpinan di lingkungan sekolah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi pendidikan,

0: mengimplementasikan kurikulum secara efektif sesuai dengan kebijakan yang berlaku, meningkatkan tata kelola sekolah yang profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada mutu layanan pendidikan, mendukung pencapaian 5 program unggulan pemerintah Kabupaten Maminau melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Maminau bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara melalui dukungan sumber tenaga master of training official course dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sesuai standar pengembangan kompetensi.
1: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wemawa SIMH yang membuka kegiatan dan sekaligus memberikan materi menegaskan bahwa para kepala sekolah juga harus mampu melakukan pekerjaan dengan target sesuai aturan yang telah ditetapkan.
2: Sehingga 4 target yang ingin dicapai pada penguatan kapasitas kepala sekolah, pada transformasi kepemimpinan yang penting, bagaimana seorang kepala sekolah mampu mencapai target yang telah ditetapkan di dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu punya pendidik di sana, apa yang Bapak Ibu ingin capai? Bapak Ibu sudah tahu, Bapak ini anak-anak Bapak Ibu bisa membaca, minimal bisa menulis, bisa berhitung. Jangan persoalkan masa lalu mereka dengan masa lalu kita. Di era kita memang sulit, tapi di era kali ini mereka tidak sesulit seperti kita. Tapi banyak memiliki tuntutan persoalan yang berbeda. Kalau dulu kita melihat para guru kita satu ini, maka kalau bisa kita serata dengan anak kita.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: 19 anggota BPD di Kecamatan Malinau Kota yang telah dilantik diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai peran strategis BPD sebagai mitra pemerintah desa.
4: Jumlah BPD yang dilantik untuk Desa Malinau Hulu itu berjumlah 9 orang, Malinau Hilir 5 orang, dan Desa Tanjung Keranjang itu 5 orang.
5: Kecamatan Malinau Kota melantik 19 anggota Badan Permusyawaratan Desa dari 3 desa pada Senin 6 Juli 2026, mencakup BPD Desa Malinau Hulu, Malinau Hilir, dan Tanjung Keranjang untuk masa jabatan 2026-2034. Pelantikan digelar di Aula Kantor Camat Malinau Kota pada Senin pagi. Camat Malinau Kota Muhammad Yusuf menjelaskan para anggota BPD tersebut merupakan perwakilan yang sebelumnya telah dipilih langsung oleh masyarakat di masing-masing desa.
4: Ya, pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau. Jumlah BPD yang dilantik untuk Desa Malinau Hulu itu berjumlah 9 orang, Malinau Hilir 5 orang, dan Desa Tanjung Keranjang itu 5 orang. Pelantikan ini ditujukan agar BPD yang sudah dipilih oleh masyarakat, yang merupakan perwakilan masyarakat, ini bisa melaksanakan tugas secepat mungkin sebagai mitra pemerintah desa di desanya masing-masing. Adapun peran serta BPD itu sangat strategis sekali. Pertama, membahas dan menyepakati perdes bersama kepala desa, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
5: Pihaknya berharap anggota BPD yang baru dilantik bisa segera menjalankan tugas sebagai mitra pemerintah desa. Dengan dilantiknya BPD di 3 desa ini, Kecamatan Malinau Kota berharap tata kelola pemerintahan desa semakin kuat. Sinergi antara BPD dan pemerintah desa diharapkan mampu mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa tuntas sudah berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan sari berita. Sekolah Rakyat Rintisan Tarakan Baru menjaring 170 dari kuota 270 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Aliansi Orang Tua Murid bersama LSM Persadaku mendatangi DPRD Kabupaten Malinau mengajukan 5 tuntutan terkait pelaksanaan SPMB 2026. Saya Ervi Febrianti, selamat pagi, sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk berita pagi, berita Kaltara sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap Senin sampai Sabtu. Selalu kami hadirkan untuk mencukupkan kebutuhan informasi aktual Anda. Demikian juga untuk siang hari melalui berita Paguntaka. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita memasuki sesi untuk musik dan info mulai pukul 7 hingga pukul 8 nanti. Pukul 8 kami informasikan kembali bahwa kita akan segera menuju Pro 3 Jakarta, di mana nanti akan hadir siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 berlangsung dari lokasi pertandingan Stadion Seattle Stadium yang mempertemukan Amerika Serikat versus Belgia. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini ada Shifter dengan yang terbaik kami hadirkan sebagai koleksi perdana untuk musik dan info selama kurang lebih setengah putaran ke depan.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Iya, pendengar dari Soulful Corp dengan Ketika Kau Menyapa. Halo untuk Anda semua yang sudah dengan aktivitas masing-masing di balik meja kerja, di perjalanan ya, karena mungkin pekerjaannya, aktivitasnya kaitannya dominan dengan mobilitas ya. Jadi kesana kesini nih, warawiri ya, kurir ya kan, semuanya di jalan raya. Jadi hati-hati ya, resikonya tinggi sekali. Karena kalau sedikit saja kurang waspada, ya tapi itu tidak kita harapkan terjadi ya. Jadi kalau untuk Anda yang pekerjaannya cukup beresiko, maka persiapkan dengan baik hal-hal yang menyangkut keselamatan kerja. Nah untuk para ibu juga ya, jadi nggak yang berkantor aja nih yang punya aktivitas kerja, tapi para ibu di rumah dan itu malah pekerjaannya non-stop kayaknya Bu ya, gak berhenti dari buka mata sampai nutup mata lagi. Bangunnya paling awal, tidurnya paling belakangan, dan pekerjaan gak habis-habisan kalau diikuti ya. Itulah para ibu ya, tapi mudah-mudahan selalu sehat, selalu kuat dalam menjalankan tugasnya ya, karena ibu itu pilarnya rumah. Kalau ibunya sudah sakit, ibunya kurang enak badan, kurang sehat, berasa pastinya ya. Nah bicara soal aktivitas para ibu, biasanya kan sudah siap-siap nih mikir menu apa ya yang akan dimasak hari ini. Ini juga salah satu tantangan setiap harinya, challenge buat para ibu. Kadang-kadang mau tidur aja sudah kepikiran besok masak apa, apalagi di hari sebelumnya apa yang dimasak gak habis gitu ya. Jadi kan terbuang, belum lagi energi masaknya. Masak itu capek. Jadi enggak heran kalau ibu-ibu yang masakannya terus enggak habis, enggak dimakan, bisa ngomel-ngomel ya wajar, capek masak itu ya, mulai dari mikirnya sampai mengeksekusinya. Jadi kalau bisa hargai gitu. Apapun yang dimasak, makanlah dengan lahap dan penuh cinta. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dideskripsikan oleh para ibu kalau lihat hasil masakannya. Dimakan dengan sukacita oleh anggota keluarga. Nah, kita juga bicara soal masak-masak nih, tentunya yang tidak lepas dari proses masak-memasak adalah bahan bakar, ya kan? Gas ya. Nah, ini ada informasi dari rri.co.id bahwa pemerintah Indonesia ini sebenarnya sudah lama ya, di awal bulan kemarin. Jadi pemerintah Indonesia secara resmi ini sudah bersiap melakukan transisi besar-besaran dengan mengganti tabung LPG 3 kg yang sering kita sebut gas melon. Nah, jadi langkah strategis ini diambil guna meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi energi di tingkat rumah tangga. Apa sih gantinya gas melon? Pemerintah memperkenalkan inovasi baru yang namanya tabung merah putih tuh ya. Jadi serba merah putih nih. Tabung merah putih yang mengusung teknologi modern. Jadi tabung baru ini dirancang khusus untuk menggantikan peran gas melon secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Apa yang membedakan? Tabung merah putih ini terletak pada bahan bakunya yang menggunakan material komposit canggih. Nah, penggunaan bahan komposit ini diklaim jauh lebih aman karena tidak ada resiko meledak layaknya tabung besi konvensional. Selain faktor keamanan yang tinggi, material komposit juga membuat bobot tabung menjadi jauh lebih ringan saat dibawa. Nah, hal ini tentu akan sangat memudahkan para ibu rumah tangga dan pelaku UMKM dalam mobilitasnya sehari-hari di dapur. Apakah ada lagi keunggulan lain? Ada. Sifat materialnya yang transparan dan tahan terhadap karat. Jadi pengguna dapat memantau langsung nih sisa volume gas di dalam tabung tanpa perlu tebak-tebak buah manggis. Dari sisi distribusi, pemerintah menegaskan bahwa perubahan fisik tabung tidak akan menghapus skema subsidi bagi masyarakat yang berhak. Jadi biarpun ini tabung merah putih, itu nggak akan menghapus skema subsidi, tapi bagi masyarakat yang berhak ya, sesuai peruntukannya. Yang nggak sesuai ya janganlah ya, jangan juga ngaku-ngaku gitu, diserahkan saja kepada yang memang sasarannya. Nah, kementerian terkait juga memastikan harga isi ulang gas baru ini tetap akan terjangkau dan tepat sasaran. Nah, saat ini proyek percontohan atau pilot project peredaran tabung merah putih ini sudah mulai diuji coba ya di beberapa kota besar. Sementara evaluasi berkala juga akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pengisian ulang di stasiun pengisian milik Pertamina. Masyarakat diimbau untuk tidak panik ya, dan menyambut baik migrasi teknologi yang dinilai jauh lebih ramah lingkungan ini. Pemerintah sendiri optimis bahwa era baru tabung merah putih akan membawa perubahan positif bagi ketahanan energi nasional. Tuh ya. Jadi yang
kemarin bertemannya dengan gas melon. Nah ini ada gantinya, kan ada kawan baru. Jadi sebenarnya ini wajah baru, tapi dengan inovasi-inovasi yang lebih baik. Salah satunya adalah minim resiko meledak ya. Jadi para suami atau para bapak gak usah takut-takut lagi. Yang lucu itu gitu kan ya, suami atau para bapaknya disuruh ganti gas, isi ulang gas gitu kan. Seolah-olah mereka tuh akan kebal kalau terjadi apa-apa. Lucu banget kalau lihat ibu-ibu, begitu bapak-bapaknya lagi isi ulang gas, ibu-ibunya lari. Jadi konsep sehidup sesurganya gak dapet kayaknya ya. Nah mudah-mudahan ini tabung merah putihnya nanti bisa akan membawa inovasi-inovasi terbarukan yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya, terutama para ibu yang memang menggunakan tabung merah putih ini. Pemerintah sudah optimis ya, kita sebagai masyarakat ya sudah, kita ikut saja yang mana baiknya. Kita yakin bahwa pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik untuk rakyatnya ya. Pukul 7.42 menit waktu Indonesia Tengah, kembali dengan beberapa lagu sembari menantikan Laga Piala Dunia yang akan kita relay langsung dari Pro 3 Jakarta. Nanti akan berlangsung dari Seattle Stadium, mempertemukan Amerika Serikat yang berhadapan dengan Belgia di fase grup babak 16 besar. Nah nanti hasil dari tanding Amerika Serikat dan Belgia inilah yang akan bertemu Spanyol yang tadi unggul dari Portugal ya. Oke, dari Ada Band dengan

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga penerbangan